0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke 4 fakta paling gila tentang hubungan hutan hujan dan juga kesehatan kamu. Fakta yang pertama, 25% obat modern itu berasal dari hutan hujan. Jadi bisa dibilang dari obat flu biasa sampai obat kanker, sekitar 25%-nya dari semua obat resep mengandung bahan aktif yang ditemukan di hutan hujan tadi. Artinya satu dari 4 obat yang kamu konsumsi dari apotek manapun punya saudaranya di hutan. Itu teman Pro 2. Terus yang berikutnya, fakta kedua, obat kanker dan malaria dari hutan. Tahu gak sih teman Pro 2, dua obat anti kanker paling terkenal di dunia berasal dari hutan hujan gak? Nah, ada dia namanya Vincristin dan juga Vinblastin. Ini digunakan untuk mengobati leukemia dan juga limfoma Hodgkin. Berasal dari tanaman tapak darah. Pasti udah pada tahu tapak darah kayak gimana gitu teman Pro 2 ya, yang tumbuh di Madagaskar. Selain itu juga ada artemisinin, itu obat malaria yang paling efektif ditemukan di tanaman Artemisia annua yang tumbuh di berbagai wilayah tropis. Terus fakta yang ketiga, cuma 5% yang udah diketahuin dari jutaan spesies tanaman di hutan hujan, kurang dari ya 5% tadi aja yang sudah diteliti secara mendalam untuk potensi medisnya. Bayangin teman Pro 2, kita baru tahu ya 5% dari apotek terbesar di dunia, masih ada 95% yang belum kita eksplor dan bisa jadi mengandung obat untuk HIV, Alzheimer, atau juga penyakit-penyakit lain yang sampai sekarang itu belum ada obatnya. Terus yang keempat, teman kedua, itu bisa dibilang juga skincare, rempah, dan kopi juga dari hutan. Gak cuma obat-obatan, bahan-bahan alami yang sering kita pakai sehari-hari juga dari hutan. Ada kunyit, jahe, dan juga temulawak. Bahan dasar jamu dan skincare alami. Itu dia pindah ke belakang rumah kamu atau ke depan rumah kamu karena malu ya. Karena mama kita. Terus ada minyak kelapa dan minyak sawit. Bahan dasar banyak produk kecantikan gitu kan. Terus juga ada yang namanya kopi, coklat, dan juga vanila. Bahan yang kita nikmati setiap hari berasal dari tanaman hutan hujan. Apalagi yang namanya vanila. Aku dulu mikirnya vanila ini adalah bahan sintetik yang dibuat orang. Tapi ternyata ada tumbuhannya loh teman berdua. Hutan hujan bukan cuman rumah bagi orang hutan ya. Hutan hujan ini adalah sumber kehidupan dan kesehatan juga bagi kita semua. Percaya gak percaya? Ya emang kayak gitu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dan yang ini nomor 2 kita punya Adrian Khalif dengan single terbarunya 2001 kali, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang zaman kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya, ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah aku suka. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini, loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih, kata dia. Ini ya, aku bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku

Balik lagi untuk Fresh Music Only. Kali ini kita punya Lisa featuring Anita, Rainbow View of Sound with Goals. Next one kita punya tayang dari albumnya Quintessence with Life Us.

and this is Niall Horan teman Pro 2 dengan single terbarunya End of an Era. Next one kita punya Olivia Rodrigo dengan single terbarunya The Cure sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

Lagunya Ceylon 7 dengan Pasti Ku Bisa, Teman Pro 2 masih terus barengan di sini, dan kita masih ngomongin soal hari hutan hujan sedunia. Ini kalau misalnya ngomongin satu ini Teman Pro 2 ya. Sekarang setelah tahu betapa berharganya hutan hujan bagi kesehatan kita, sekarang kita lihat sisi gelapnya. Setiap tahun kita kehilangan sekitar 37 ribu km persegi hutan hujan. Nah, area sebesar 37 juta lapangan sepak bola. Kenapa ini masalah besar, Teman Pro 2? Pertama, hilangnya potensi obat baru. Setiap hari kita kehilangan sekitar 137 spesies tumbuhan, hewan, dan juga serangga di hutan hujan. Terus setiap spesies yang punah, kita kehilangan peluang menemukan obat baru untuk penyakit yang sampai sekarang masih belum ada obatnya. Yang kedua, hutan hujan itu menyerap miliaran ton karbon dioksida setiap tahun. Ketika ditebang atau juga dibakar, karbon itu lepas ke atmosfer dan memperparah perubahan iklim. Ketiganya, bagi masyarakat adat yang tinggal di hutan hujan, hutan ini adalah rumah Teman Pro 2. Makanya yang kemarin itu kan pasti kamu udah pada tahu. Itu filmnya itu ya, dokumenternya. Atau juga hutan ini bukan cuma rumah aja, tapi sumber makanan, apotek buat mereka juga. Saat hutan hilang, mereka kehilangan cara hidup mereka, Teman Pro 2. Yang lebih parah lagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, tapi juga punya salah satu tingkat deforestasi tertinggi. Kita adalah bagian dari masalah, tapi kita juga bisa jadi bagian dari solusi. Hutan yang hilang itu sama dengan obat yang hilang, sama dengan nyawa yang hilang juga, Teman Pro 2. Jangan tunggu sampai kita kehilangan semua obat yang bisa menyelamatkan kita di masa depan. Aku bacain aja yang sudah ngerespon topik kita di pagi hari ini, Teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat yang udah pada request aja nih, 0881152103 sekian, nggak komen, tapi cuma request aja, aku skip dulu. Aku bacain yang sudah pada komen-komen di media sosialnya kita ya, Teman Pro 2. Bentar dulu, ini jaringannya agak gimana ya. Oh iya. Selamat pagi buat yang udah pada jawab nih, Teman Pro 2. Kamu lagi pada fokus pakai namanya skincare, jamu, atau juga obat-obatan dari base mana nih, herbal atau bahan sintetik. Yang memakai bahan alami nih, ada Kompakan Itsuraini, ada juga Febrianti Brili, Febrianti, ada juga The Naps. Oke, okay, thank you. Next lagi Teman Pro 2 yang memakai kedua-duanya, jadi kayaknya nyampur gitu ya. Selamat pagi buat Bauput sama Aldi Hibrizi. Thank you juga buat kalian yang udah pada ikutan gabung. Dan sekarang kalau aku misalnya di rumah lagi pada menikmati yang namanya teh kumis kucing, Teman Pro 2, untuk menghindari yang namanya peradangan, dan itu juga antiinflamasi dan juga merawat ginjal kita ya. Tapi dengan yang istilahnya teh kayak gitu ya, dengan apa ya istilahnya, ukurannya itu, takarannya itu, Teman Pro 2, ya siang hari satu celup aja gitu, Teman Pro 2. Dan teman-teman lainnya ini udah pada ngejawab, Teman Pro 2, yang lagi pada fokus ke bahan-bahan alami. Selamat pagi buat The Naps, katanya dia lagi mengkonsumsi daun kelor, bunga rosella, sama pegagan. Kalau kemarin aku sempat juga yang namanya kapsul-kapsulan gitu ya, biasa dijadikan teh. Request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Thank you, ditungguin lagunya. Next ada Aldi Hibrizi 07. Katanya gak pernah pakai itu aku. Mau request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati Kak. Thank you. Next lagi ada Febri. Katanya jamu kak. Kakak mau request lagunya Sumpah Mati. Selena Grace dong pagi ini. Thank you. Next lagi Sherly Grezia. Katanya gak ada. Wak wak wak wak. Gak ada tapi request. Lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker ya kak. Thank you. Ada Itsurain. Terakhir aku minum jamu Simin, jamunya nggak tahu apa namanya, bahan-bahannya di dalamnya apa ya. By the way, izin request Sumpah Mati dari Nicky Baker dong, makasih, thanks. Ada Bauput, katanya dia lagi mengkonsumsi yang namanya kunyit dan juga jahe. Wih keren, kalau kunyit itu bisa dibilang anti-inflamasi juga, kalau jahe itu anti apa dinya, peradangan ya, sama asam lambung ya kalau nggak salah ya, Teman Pro 2. Tapi jangan kebanyakan, ada takarannya juga, oke? Okay? Next lagi Fariza Naura 08, dia katanya temulawak. Kalau cewek-cewek paling demen sama yang namanya temulawak ini. Kunyit juga kalau misalnya buat luluran katanya bisa bikin putih ya kalau nggak salah.
Ya udah dah teman berdua ya. Sudah aku bacain semuanya dari semua cerita yang ada. Satu hal yang jelas, kesehatan kita dan kesehatan hutan itu satu kesatuan, teman berdua. Kita gak bisa sehat kalau hutan sakit. Kita gak bisa hidup tanpa obat-obatan, dan obat-obatan itu berasal dari hutan ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan, yang pertama itu pilih produk yang punya sertifikasi berkelanjutan seperti FSC untuk kayu atau juga RSPO untuk minyak sawit. Cek kemasan sebelum membeli, kadang pilihan kecil bisa bikin perbedaan besar ya. Kurangi produk yang merusak hutan. Yang kedua, plastik berasal dari minyak bumi, tapi dampaknya ke hutan, teman berdua. Jadi produksi plastik menyumbang emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim yang pada akhirnya merusak hutan hujan. Nah itu dia tadi, kurangi plastik sekali pakai ya. Jadi kan pernah ngerasain, atau baru-baru ini ngerasain kan, yang namanya perang yang terjadi yang mengakibatkan harga minyak bumi melambung jauh, terbang tinggi. Jadi plastik juga ikut-ikutan naik harganya. Sedih. Terus yang kedua, yang ketiga, beli produk herbal, jamu, dan skincare lokal yang ramah lingkungan. Dengan begitu, kamu mendukung ekonomi lokal dan juga mengurangi jejak karbon dari produk impor ya. Jadi dukung produk lokal dan juga alaminya. Yang berikutnya adalah share konten edukatif tentang hutan hujan, teman berdua. Nih aku lagi pada ngelakuinnya dengan ngobrolin tentang topik ini, posting fakta-fakta seru yang baru kamu tahu, ajak teman-teman kamu untuk lebih peduli ya, teman berdua. Hutan hujan bukan sekedar rumah bagi orang hutan yang jauh di Kalimantan. Hutan hujan atau juga hutan lainnya adalah apotek raksasa, sumber skincare juga, teman berdua. Jadi ya bisa dibilang harus kita jaga ya. Dan penjaga keseimbangan iklim kayaknya, bukan kayaknya lagi, tapi memang setiap pohon yang hilang, kita kehilangan potensi obat untuk menyembuhkan penyakit di masa depan. Jadi mari jaga hutan, bukan hanya jaga alam, bukan hanya untuk alam, tapi untuk kesehatan kita sendiri. Jadi mulai hari ini, mulai dari hal kecil aja, cari tahu asal produk yang kamu pakai, kurangi penggunaan plastik, share informasi ke teman-teman kamu, karena menjaga hutan sama dengan menjaga hidup kamu sendiri. Salam dari aku dan selamat hari hutan hujan sedunia. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Eh, awas ada motor depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya V dengan Di Luar Nalar, teman Pro 2, pukul 9.13 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini, kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 nanti. Untuk yang ngopi ngobrolin prioritas nasional kali ini, kita mau ngebahas tentang kita Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Oke, teman Pro 2, kamu dengerin lagunya Marcel Sian dengan Kini. Sekarang udah pukul 9.22 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kali ini aku punya kabar baik buat anak-anak SD di Desa Baina Barat, Sulawesi Tengah. Kabarnya nih, teman Pro 2, jembatan penyeberangan permanen itu akhirnya mulai dibangun. Dan ini berawal dari cerita perjuangan mereka yang kayaknya harus nyebrangin sungai demi bersekolah sampai viral gitu ya. Jadi guru Muhammad Najib bilang, alhamdulillah jembatan untuk siswa mereka itu udah dibangun. Dan sebelumnya, bayangin teman Pro 2, setiap hari mereka harus nempuh resiko besar, apalagi pas hujan deras ya. Takutnya air sungai mendadak meluap pas jam pulang. Ngeri juga sih sebenarnya teman Pro 2 pernah punya pengalaman seperti itu ya. Sepersekian detik, yang namanya sungai air jernih berubah menjadi air kolam susu gitu teman Pro 2. Tapi sekarang jembatan baru yang berjarak 200 meter dari sekolah ini itu udah dikerjakan bersama-sama warga dan juga TNI. Bahkan Babinsa juga sampai turun tangan, turun langsung bantu gali lubang fondasinya. Nah, pihak sekolah juga ngucapin terima kasih buat pemerintah pusat sampai daerah. Terima kasih yang besar yang udah perhatian sama infrastruktur di daerah pelosok. Dan ini bukti nyata bahwa kelayakan fasilitas umum juga diurusin. Alhamdulillah ya, anak-anak sekolah udah gak perlu lagi berenang lagi sebelum belajar. Semoga pembangunan ini cepat rampung dan daerah-daerah lainnya juga bisa kena hal yang sama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

Oke, itu nomor 2. Hasil kurang memuaskan buat Timnas Voli Putra Indonesia di AFC Cup 2026. Mereka kayaknya harus tumbang 0-3 dari Korea Selatan. Di Virsa Varka Sports Complex Naranpura, di hari Minggu 21 Juni kemarin, itu manajer tim laundry Mas Paitela, itu bilang tim Indonesia ini makanya masih belum solid nih, soalnya pelatih baru Reidel Toiran itu juga baru 1 pekan latihan kan, jadi belum beneran paham komposisi pemain. Ada juga beberapa pemain yang staminanya masih kurang mendukung, dan meskipun kalah, Indonesia sempat kasih perlawanan sengit di set pertama dan juga ketiga. Berapa kali mereka sempat unggul, tapi Korea Selatan lebih tenang dan juga bisa membalikkan keadaan di momen-momen krusial. Pelatih Toiran juga menurunkan pemain andalan kayak Endra Kurniawan, Farah Nalim, dan juga Jason Kilanta. Dan Indonesia masih punya 3 laga lagi di grup B bersama Qatar, Thailand, dan juga Oman. Peluang lolos ke semifinal masih terbuka lebar, dan asalkan mereka bisa cepat beradaptasi dan juga perbaiki kualitas permainan. Semoga tim voli Indonesia cepat bangkit dan bisa tunjukin performa terbaiknya di laga-laga berikutnya.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

Kamu dengerin lagunya Aulia Rahman berkali-kali buat kita ke pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Time is up untuk persamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Dan pamit, see you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.
2: Ini kayaknya enak deh, El.
3: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
2: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
3: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa?
2: Iya. Emang apa bedanya?
3: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
2: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El.

Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang. Tomorrow 2. Jumpa kembali di awal pekan. Pekan ketiga ya di bulan Juni ini. Gimana kabarnya Tomorrow 2? So far so good ya. Semoga all good semuanya Tomorrow 2. Ibrahim Irian hadir lagi siang kali ini. Akan menemani kamu di cuaca yang lagi panas-panasnya. Terpantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo. Yuk kita ademkan dengan lagu-lagu enak hanya di Pro 2 FM dan juga di Pro 2 for release khususnya, karena kita menghadirkan lagu-lagu terbaru yang tepatnya dirilis 2026. Ada 4 lagu ya. Dan lagunya rata-rata semua lagu baru semua itu Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung tentukan pilihan kamu setelah mendengarkan highlight dari keempat lagu tersebut. Kita mulai dari lagu yang pertama dari Top 40 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu.

pertama datang dari Olivia Rodrigo with The Cure. Sudah lengkap ya, 4 lagu. Kita highlight sama-sama. Nah, satu di antara keempat lagu ini bisa kamu pilih sekarang juga. Yuk, ayo dipilih, yuk dipilih. Apakah kamu tertarik dengan lagunya 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu? Atau lagunya Tayang, Live Fast Die Slow? Atau justru Adrian Halif, Pianua? Ribu satu kali kita bersinman. Apa sih? Oke, itulah Adrian Halif ya guys ya. Yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure, yang baru saja kita highlight tadi barusan. Nah, jadi kira-kira dari 4 lagu tadi kamu pilih yang mana, satu di antaranya atau dua? WhatsApp aja langsung di 0811430022 atau juga bisa lewat Instagram kita @pro2_gorontalo. Kita tunggu votingan kamu sekarang juga.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Heyo untuk Pro 2, selamat siang ya. Masih ada Ibrahim Rian di sini sampai nanti jam 3 sore kita akan seru-seruan, dan untuk sesi yang pertama ini kita seru-seruannya di vote hit list. Jadi kamu bisa vote satu di antara keempat lagu yang sudah kita gelontorin tadi ya. Ada 440 featuring Mona Pascal, Kau Yang Kutunggu, Tayang Live, Live Fast Die Slow. Kemudian ada Adrian Halif 2001 kali, dan yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di vote lagunya Tomorrow 2. Dan sebelumnya juga kita mau greetings buat kontingen-kontingen dari PNS yang mungkin dari beberapa hari lalu sudah di Gorontalo dan sudah memadati lokasi PNS tersebut ya. Jadi selamat siang, semoga betah di Gorontalo, dan ya acaranya bisa bermanfaat buat semua yang sudah hadir, bahkan bagi warga-warga lokal juga, karena ini kan menyangkut dengan ketahanan pangan ya cuy ya. Jadi semoga dengan kegiatan PNS ini bisa bermanfaat setidaknya buat para petani, nelayan, dan juga masyarakat luas. Kita masih tunggu buat kamu yang mau ikutan di for release. Sekali lagi 4 lagu tadi, bisa dipilih satu di antaranya. Dan WhatsApp aja langsung di 0811 43 000 000 2, atau bisa juga lewat Instagram @pro2_gorontalo.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Yo, 51 menit dari jam 10 siang ini. Dan kita masih di vote hit list. Masih menantikan nomor 2 yang mau ikutan vote lagu-lagunya. Ada 4 lagu. Di antaranya ada 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu, Tayang, Live Fast, Die Slow. Ada Adrian Khalif, 2001 kali. Dan yang terakhir Olivia Rodrigo with The Cure, nomor 2. Sudah gak bisa lama-lama lagi nih kita ya di sesi pertama, karena segera kita bacakan hasil votingannya. Kira-kira kalau tebakanmu siapa nih yang paling banyak di vote nomor 2? Tayang kah? Adrian Khalif kah? Atau Olivia Rodrigo? Langsung aja kalau begitu kita cari tahu nomor 2 ya. Kita buka Instagram sekarang, kita bacain hasil votingan dari 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Itu sayang sekali tidak dapat votingan, alias 0. Tayang, Live Fast, Die Slow dapat satu votingan dari @genedifta nomor 2. Terima kasih buat Genedifta. Adrian Khalif 2001 kali dapat satu votingan dari sals.fm, sementara Olivia Rodrigo with The Cure dapat 3 votingan dari Bex FM, Farisa underscore Naura 08, dan juga The Naps Road Radio. Terima kasih ya buat Bex, Farisa, dan juga The Naps. Dan untuk Sals dan juga Genedifta, aduh sayang banget ya, lagunya belum bisa kita puterin karena gagal mendapatkan votingan terbanyak. Tapi tenang aja, di sini masih akan ada sesi kedua untuk vote hit list. Jadi kamu jangan mana-mana, pastikan tetap mendengarkan Pro 2 FM. Dan pastikan juga untuk ikutan vote lagu, baik di WhatsApp maupun Instagram. Dan ini dia lagu yang mendapatkan votingan terbanyak di sesi yang pertama. This is Olivia Rodrigo with The Cure.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah jam 11 siang lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim Rian di siang hari ini, tomorrow 2 ya. Sekali lagi selamat siang buat semuanya yang lagi beraktivitas di hari Senin ini, yang biasanya kata orang hari yang sibuk ya. Jadi jangan lupa disempatkan buat makan siang. Nah, di sela-sela makan siangnya kamu juga bisa milih lagu di Pro 2 for Release. Sekarang kita masih ada sesi kedua atau sesi yang terakhir yang bisa kamu pilih lagu di antara keempat lagu yang ada di for Release sesi yang kedua. Dan langsung aja ini satu di antaranya, dari yang pertama ada Christo Edgar, Tanpa Dirimu.

Alright, itu dia tadi 4 lagu. Masing-masing lagunya dirilis tahun 2026 alias lagu baru Tomorrow 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu votingan kamu yang mana. Apakah Christo Edgar Tanpa Dirimu atau soundtrack FIFA World Cup yang dinyanyikan sama Lisa, Anita, Rema dan juga FIFA Sound dengan Goals, atau Emandrai Meja Dekat Jendela, dan yang terakhir Niall Horan End of an Era. Kasih tahu aja langsung di WhatsApp kita 0811 43 000 22, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

banget lah Tung Roda 2. Dia menemani di mana saja, kapan saja. Mau itu ada duit, enggak ada duit, semua Telur Dadar. Pokoknya Telur Dadar top Marco top dah. Itu kalau pilihan makanan ya. Kalau pilihan lagu, kira-kira apa ya Tung Roda 2 di sesi terakhir ini? Karena kita masih punya Christo Edgar dengan Tanpa Dirimu, Lisa featuring Anita, Rema dengan lagunya Ghost, Bemandrai, Meja Dekat Jendela, dan yang terakhir Nile Horan, End of an Era. Jadi tunggu apa lagi? Kita masih tunggu sampai nanti jam 12 kurang lah ya Tung Roda 2. Kita sekali lagi mau greetings juga nih buat Tung Roda 2 di siang yang panas ini. Ada yang mungkin lagi di lokasi Penas 2026, selamat siang buat warga masyarakat dan juga seluruh kontingen Penas 2026 yang lagi beraktivitas siang hari ini. Sambil milih lagunya, yuk silakan disitu aja langsung di WhatsApp juga Instagram @pro2_gorontalo.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
0: Yakin?

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah Alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan

0: hafidhun, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha wasatul jannah," karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Sakfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. "Wa minha tatafajjarul anhar." Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Mereka menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2.

0: kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack, pakai baju kotor, gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: rumah gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk mulai sekarang, jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siapa yang bilang kalau kita tuh tiap hari kabarnya atau beritanya bad news terus? Aduh, siapa yang bilang, bos? Ini ada good news, teman Pro 2. Jadi data dari Bank Indonesia per Mei 2026, transaksi kris lintas negara oleh turis asing di Indonesia itu mencapai 4,3 triliun. Ini jauh lebih gede dibanding transaksi WNI yang menggunakan kris. Gokil ya. Jadi 1,47 triliun pengguna terbanyak berasal dari Malaysia, Cina, dan juga Singapura. Bank Indonesia juga mencatat adopsi kris itu terus meningkat, terutama di sektor transportasi dengan tingkat penggunaan sekitar 95%. Beuh, menyala kris. Ya, yang baik kita bilang baik lah. Iya gak sih? Harus fair ya kan? Jadi ide dan karya anak bangsa, bismillah, bisa mendunia.

0: pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi

Tomang Pro 2, semoga semangat kamu sepanas seterik matahari di luar sana ya. Tetap semangat buat semuanya Tomang Pro 2. Ya apalagi yang mungkin merasa, wah kayaknya aku gak bisa gitu mencapainya Tomang Pro 2 ya. Karena mungkin kamu merasa, ah kurang realistis bagi saya Tomang Pro 2. Kayak misal, oh kamu bisa tuh dapetin apa yang kamu inginkan. Aduh susah lagi. Mana dianya juga apa namanya sukanya sama yang ya yang lebih mapan gitu misalnya ya kan. Atau ah orang tuanya rada-rada insecure kalau ketemu aku karena mungkin aku anak-anak yang biasa aja gitu Tomang Pro 2 ya. Aduh. Kamu harus mencontoh orang yang punya energi yang menormalisasi mimpi besar. Selalu bilang, gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin tuh bukan hanya sekadar celetukan atau omongan biasa Tomang Pro 2. Itu sebuah manifesting biar kita tuh gak biarin insecure, ketakutan nguasain hidup kita. Dan tanpa sadar, bikin kita lebih yakin sama langkah kita sendiri. Nah, biar makin semangat juga nih, Tomang Pro 2 ya. Jadi semangat-semangat buat kamu semuanya buat mengejar mimpi-mimpi besar itu. Mimpi yang kata orang sih gak mungkin, tapi siapa sih yang bilang gak mungkin? Harus pede guys, pokoknya yakin terus ya sama ketetapan ini di atas. Amin.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.

0: together.
1: Jam 1 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, masih ditemani sama Ibrahim Rian, dan saatnya kita sudah di pesta bola Piala Dunia 2026. Yang mana kita akan menghadirkan hasil-hasil pertandingan dari laga malam hingga pagi tadi, Tomoro 2. Kemudian juga akan ada kabar dari Lionel Messi yang baru saja diabadikan patungnya di Cutralco Neuquén Argentina, Tomoro 2. Dan masih akan ada berita lainnya mengenai Piala Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: beneran.
1: Ma, kami dulu ya ke kampus. Jadinya udah ada, Ma.
2: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
3: Iya, Ma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ayo, buruan.
3: Entar dulu. 5S dulu dong, sayang.
5: 5S? Apaan sih?
3: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: Aduh, buruan. Telat nih.
3: Entar dulu. 5S yang terakhir, senantiasa berdoa, baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
3: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Alright, let's go.

Balik lagi di Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kabar Piala Dunia siang hari ini kita rangkum dari rri.co.id. Hasil-hasil pertandingan dari malam hingga pagi tadi, di mana Spanyol atau La Furia Roja pesta gol. Di grup H nomor 2 menang 4-0 atas Arab Saudi. Gol dicetak sama Lamine Yamal. Terus Michael Oyarzabal di gol kedua. Dan kemudian Hasan Altombakti itu own goal atau gol bunuh diri itu nomor 2 ya. Dan finally Lamine Yamal mencetak gol pertamanya di Piala Dunia tahun ini. Dan langsung sujud syukur Lamine Yamal ya. Gokil. Laga berikutnya antara Belgia melawan Iran itu harus berakhir tanpa gol pemirsa. Meskipun seri tapi seru, gak ngebosanin nomor 2. Kiper Iran juga benar-benar GG. Peluang yang harusnya 99% gol itu masih bisa ditepis. Waduh, refleksnya keren juga sih. Kemudian ada laga antara Uruguay melawan Tanjung Verde yang berakhir imbang 2-2 nomor 2. Gol dicetak sama Maxi Araujo di menit ke-44 untuk Uruguay, dan juga Canabio, gol keduanya Uruguay. Sementara Tanjung Verde, gol dicetak sama Capina di menit ke-21 dan Varela menyamakan kedudukan di menit 61. Dan hasil ini juga membawa Tanjung Verde belum terkalahkan sejauh ini nomor 2. Gokil ya. Dan pertandingan terakhir yang berlangsung siang tadi, Ahisalah CS meraih kemenangan nomor 2. Ini kemenangan perdana dari Mesir dengan skor 1-3 atas Selandia Baru. Sebenarnya Selandia Baru udah cetak gol lebih dulu dan comeback Israel, di mana Selandia Baru dicetak sama Surman di menit ke-15, sementara Mesir itu bisa atau mencetak gol pada babak kedua atau paruh waktu nomor 2. Gol dicetak sama Zico di menit 58. Mohamed Salah yang bertindak sebagai kapten kesebelasan itu juga mencetak gol di menit ke-67 dan ditutup sama Mahmoud Rezeguet di menit ke-82. Sementara update klasmen dari grup G dan H yang juga pagi tadi bermain nomor 2, itu di grup G Mesir di peringkat pertama, sementara Iran menyusul di peringkat 2, Belgia di peringkat ketiga nomor 2, dan yang paling banter itu New Zealand ya. Sementara grup H dipimpin sama Spanyol dengan poin 4, sementara Uruguay di peringkat kedua mengemas 2 poin. Sama poinnya dengan Cape Verde 2 poin, sementara Saudi Arabia di posisi terakhir dengan 1 poin. Yang jelas ini masih akan ada kemungkinan untuk berubah dan makin seru nih untuk kejar-mengejar poin di grup G dan H. Kita tunggu nanti nomor 2 ya. Alright, jangan mana-mana karena abis ini masih akan ada informasi mengenai Pesta Bola Piala Dunia 2026 dari rri.co.id.

0: 100%.
1: Wah, kapan lagi?
0: Klik tambah keranjang ah.
1: Ada pesan lagi. Tambah ah.
0: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas.
0: 3 malah.
1: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
0: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
1: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
0: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
1: Oke deh, aku harus lebih bijak.
0: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Eh bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Berasa nih kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jadi malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang nggak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa menjaga

Bagi pendukungnya Belgia mungkin sudah dengar gitu berita yang satu ini ya. Di mana Jeremy Doku itu baru saya dikritik sama jurnalis El Equip namanya Frans Pierron. Setelah dia bilang niatnya buat meninggalkan skuad Belgia di Piala Dunia untuk menghadiri kelahiran anak pertamanya nomor 2. Nah, jadi istri Doku, Siren, itu diperkirakan melahirkan pada minggu kedua bulan Juli bertepatan dengan fase perempat final. Nah, si Doku ini juga sudah menerangkan bahwa dia akan menghadiri kelahiran anak pertamanya karena dia menyadari bahwa dia tidak ingin melewatkan gitulah momen kelahiran anak pertama. Nah, dikritik tuh sama Pierron nomor 2. Jadi si Pierron bilang ada ratusan sepak bola yang rela ngelakuin apa saja buat berada di posisinya. Jadi kesempatan itu nggak mungkin datang kedua kali dalam seumur hidup. Itu yang dikatakan sama Pierron nomor 2. Nah, ternyata usut punya usut. Kabar terbaru nih nomor 2, Pierron dijatuhi skor sama El Equip. Jadi si Pierron ini diskors untuk sementara tidak berada dalam siaran atau tidak memandu acara El Equip The Cook untuk sementara waktu, sementara setelah mengkritik keputusan Jeremy Doku yang ingin meninggalkan camp timnas Belgia di Piala Dunia 2026 buat menghadiri kelahiran anak pertamanya. El Equip juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Jeremy Doku. Jadi gitulah ya, teman berdua, akhirnya si Pierron ini harus diskors. Makanya jadi pelajaran bagi kita semua bahwa mulutmu harimau.

Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM di siang hari ini. Siang yang terik di luar sana, tapi Pro 2 tetap semangat buat mendengarkan. Terima kasih banyak ya. Di jam 2 siang ini kita akan ada kabar dari House of the Dragon yang kembali dengan season terbarunya. Kemudian juga Pro 2 ada kabar dari DPR yang menyetujui rencana motor listrik yang sebelumnya sebagai pengadaan MBG atau Badan Gizi Nasional BGN, Pro 2 maksud kami ya. Nah itu akan dialihfungsikan buat apa sih? Nanti habis ini ya. Jadi kedua informasi tersebut akan kita hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adik, namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Gak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Gitu kan, Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

Ada kabar buat kamu para pecinta GOT Universe. Nah ini dari prequelnya ya, House of the Dragon, yang season ketiganya episode 1 dibuka dengan Battle of the Gullet, pertempuran laut paling berdarah di sejarah Westeros nomor 2. Jadi di season 3, definisi war is coming nomor 2. And it's not wasting any time. House of the Dragon bakal langsung buka season 3 dengan satu pertempuran terbesar di semesta Westeros. Premier episodenya disebut akan berlangsung sekitar 72 menit dan nampilin Battle of Gullet. Ini salah satu konflik laut paling berdarah dan paling menghancurkan dalam sejarah Westeros nomor 2. Battle of the Gullet sendiri itu merupakan satu pertempuran paling menentukan dalam perang Dance of the Dragons, perang saudara yang memecah wangsa Targaryen. Kabarnya sekitar 25 menit dari episode perdana ini akan didirikan khusus untuk menampilkan pertempuran laut berskala besar. Wih. Hype-nya pun juga makin tinggi setelah showrunner Ryan Condal itu bilang sequence ini sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan di televisi sebelumnya atau produa. Buat ngewujudin ambisi itu, tim produksi sampai ngebangun kapal berukuran penuh, ngebuat set laut khusus, dan menjalani latihan stand selama berbulan-bulan. Ditulis oleh Ryan Condal dan disutradarai sama Lonnie Peristere, episode perdana season 3 disebut akan langsung lanjutin konflik yang menggantung di akhir musim sebelumnya. The countdown is over, let the dragons decide the rest.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Dah sudah, marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati, simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik, ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya, kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak, tipe pada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir Padang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Ini sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kedua terakhir sebelum kita berpisah nomor 2 ya. But anyway, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutin siaran aku hari ini dari jam 10 tadi sampai dengan saat ini. Sekali lagi selamat beraktivitas dan tetap semangat buat kamu semuanya ya. Ya mau ke PNAS nanti hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak lupa kita juga mau greetings buat kontingen-kontingen atau peserta PNAS 2026 yang sekarang lagi berada di Gorontalo. Enjoy your visit Gorontalo tomorrow 2 ya. Sambil dengerin Pro 2 FM pastinya. Karena kita masih banyak punya banyak keseruan lainnya. Ibrahim Rian pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Last for the last. Terima kasih banyak Pro 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Sini ada aku hadir nemenin kamu untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8.

khutbah sebelum zuhur ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Miong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

90.4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar yang lagi ramai diperbincangkan sampai sekarang, masih ramai sih ya. Masih berkoar-koar juga di sosial media, teman berdua. Ya, entahlah. Tapi ini teman berdua yang sering lewat ya kontennya di Instagram kamu atau di media sosial manapun. Ini soal Sarwenda. Jadi belakangan muncul kabar yang menyebut Sarwenda ini mengalami kerugian sampai 20 miliar rupiah karena nggak melakukan secara langsung atau live jualan di media sosial. Tapi melalui kuasa hukumnya kabar ini tuh dibantah dan ya disebut nggak sesuai fakta. Nah, pihak pengacara menegaskan kalau angka yang beredar itu hanyalah rumor yang berkembang di media sosial. Tapi meski diakui ada dampak tertentu sih akibat berbagai polemik yang lagi terjadi, dan pihak Sarwenda juga menyebut angka kerugian fantastis ini nggak benar. Fokus utama Sarwenda saat ini disebut lebih ke keluarga dan juga anak-anaknya, teman-teman dua. So, dari kabar ini kita bisa belajar kalau lebih bijak lah ya dalam menerima informasi di media sosial. Dan ingat kalau ada kabar heboh di internet atau di media sosial pun, jangan langsung percaya 100%. Kadang yang paling cepat viral itu bukan fakta, tapi asumsi.

asal muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ed Sheeran dengan Azizam tahun P2 single 2025 nemenin kamu di 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tahun P2 kontingen Jambi tampil gemilang nih di kejuaraan nasional Road Race ICF 2026 yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat. Dan mereka itu berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 3 medali perunggu yang menunjukkan kalau atlet-atlet Jambi itu makin diperhitungkan di level nasional. Bintang utamanya adalah Nabila Zahra Aprilia yang sukses menjabat 2 medali emas di nomor individual time trial dan individual road race woman youth, sementara 3 medali perunggu diraih oleh atlet-atlet Jambi dari berbagai kategori balap sepeda. Prestasi ini menjadi bukti kalau pembinaan atlet di Jambi terus berkembang dan menghasilkan talenta-talenta muda yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional tahun P2. Well, tahun P2 hasil besar biasanya dimulai dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan kalau atlet Jambi bisa mengayuh sepeda puluhan kilometer demi medali, ya minimal kita juga bisa mengayuh semangat buat menyelesaikan pekerjaan kita di hari ini. Karena ya maybe kamu tahun P2 udah mulai mau pulang tapi pekerjaan belum selesai, ya udah semangat yo, bisa diselesaikan hari ini teman P2. Emang sih Senin itu padat ya, tapi nggak apa-apa. Kalau dinikmati dan dijalani dengan happy, insya Allah bakal selesai kok tugas kamu atau pekerjaan kamu.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Nino. 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kawa, teman Pro 2, ada seorang mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Seizu Purwokerto yang berhasil meraih prestasi sebagai duta Peka Kris Wakil 2 teman Pro 2. Prestasi ini tuh menunjukkan kalau generasi muda enggak hanya jago di ruang kelas tapi juga semakin aktif ya, mengedukasi masyarakat soal penggunaan transaksi digital yang aman, praktis dan juga kekinian. Ajang Duta Peka Kris sendiri itu jadi wadah bagi anak muda untuk meningkatkan literasi keuangan digital sekaligus mengajak masyarakat lebih mengenal sistem pembayaran non-tunai yang sekarang itu makin banyak dipakai ya. Jadi bukan cuma paham teori perbankan, tapi juga ikut menjadi agen perubahan di era digital teman berdua. Dulu kalau mau bayar cari uang pas dulu, kalau sekarang tinggal scan kris beres deh teman berdua. Yang lama justru memilih menu makanannya, mau apa ya teman berdua. Dan teman Pro 2, prestasi ini membuktikan kalau anak muda bisa berkontribusi bukan hanya lewat nilai akademik, tapi juga lewat edukasi dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalau Duta Peka Kris mengajak masyarakat lebih melek transaksi digital teman Pro 2, minimal kita juga harus peka sama satu hal, yes teman Pro 2, peka dengan peringatan darurat, kayak baterai 5%, ya udah di charge teman Pro 2 itu tandanya kamu disuruh istirahat dulu, bukan di charge, dilanjutin lagi teman-teman sambil main handphone yang di charge, bahaya loh.

0: untungnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
0: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18
1: gitu. Maksa banget kan kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuman lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa, bosi? Yep.
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi sudah diajak bagibah, mohon pagi-pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran kali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pyramid Ring tahun 2002, Post Malone featuring Blake Shelton single 2024, dan tahun 2002 udah di jam 4 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang teman Pardua ada kabar yang membanggakan juga dari dunia olahraga Bangka Belitung. Jadi Kabupaten Bangka ini berhasil menunjukkan performa keren di kejuaraan Provinsi Panahan Bangka Belitung 2026. Dengan mengoleksi total 17 medali, prestasi ini juga menjadi bukti kalau para atlet panahan daerah itu terus berkembang dan bisa bersaing di level provinsi. Raihan medali ini tentu nggak datang ya begitu aja. Di balik setiap anak panah yang tepat sasaran, ada latihan rutin, fokus, kerja keras yang luar biasa juga dari para atlet maupun pelatih. Kejuaraan kayak gini tuh juga jadi ajang penting buat mengukur kemampuan atlet sekaligus mempersiapkan mereka tuh menuju kompetisi yang lebih tinggi, teman PW2. Well, pemain hebat bisa mengenai sasaran dari jarak puluhan meter. Sementara aku naruh kunci 5 menit yang lalu aja kita lupa kita taruh di mana. Enggak hanya kunci, barang-barang lainnya juga teman PW2, handphone, kacamata, atau barang yang baru kita pegang, ya kita lupa kita taruh di mana teman PW2. Dan teman PW2, kalau kita pengen mencapai target, jangan cuma melihat hasil akhirnya aja, tapi juga harus siap menjalani proses latihan yang panjang. Kalau atlet panahan punya target berupa papan sasaran, kita juga harus punya target dalam hidup tahun kedua ya. Bedanya target mereka tuh ditembak dengan anak panah. Nah, kalau target kita dikejar dengan semangat dan kerja keras.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, masih barengan Cindy dan kali ini di jam 5 sore di Trending Topic Pro 2. Dan untuk sore hari ini, teman Pro 2, kita bakal bahas sesuatu yang sekarang tuh kayaknya udah jadi kayak hidup ya, teman Pro 2. Tempat yang viral. Serius ya, teman Pro 2, sekarang tuh bukan cuman artis yang bisa viral. Warung soto, jembatan kecil, sampai dengan tangga kosan estetik juga bisa viral, teman Pro 2, atau bisa masuk FYP ya. Nah, dulu orang bilang jangan gampang percaya rumor, sekarang jangan percaya tempat makan sebelum lihat 3 video TikTok plus 1 review Google Maps-nya. Dan lucunya, teman Pro 2, pas dengar ada kata viral atau dengar yang lagi viral, teman Pro 2, otak kita tuh langsung auto lapar, penasaran, dan sedikit impulsif. Ya padahal belum tentu cocok, belum tentu murah, dan belum tentu deket juga, teman Pro 2. Fenomena viral ini disebut social influence behavior, yang artinya kita didorong atau terdorong mencoba sesuatu karena banyak orang melakukan hal yang sama. Jadi bukan salah kamu kalau gampang penasaran, tapi penting juga buat tetap punya kontrol. Kadang yang bikin kita tertarik bukan makanannya, tapi captionnya, teman Pro 2, hidden game. Antriannya sampai ke dunia kedua, ya nggak mungkin dong. Dan kamu ya saking penasaran, ya udah auto cari, dan karena penasaran gas untuk ikut melihat tempat atau makanan yang lagi viral itu, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, untuk topik kita di sore hari ini, kalau ada tempat viral kayak wisata atau tempat makanan, kamu di tim yang mana, teman Pro 2? Kamu bakal gas langsung biar nggak ketinggalan, atau nunggu sepi dulu biar nyaman dan estetik? Atau lihat review dulu baru mutusin mau pergi apa enggak? Santai aja, dan kamu enggak ngikutin yang lagi viral, teman Pro 2. Di question box bisa ikutan, pernah ke tempat viral wisata atau makan tapi hasilnya di luar ekspektasi kamu, teman Pro 2? Coba sini cerita bareng aku ya. Di Instagramnya Pro 2, @pro2_.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Chris Brown, Holy Blindfold, single 2025. Dan lagunya udah menghibur kamu di jam 17. Pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, lalu ngomongin tempat makan atau tempat wisata yang viral, aku lebih ke tempat wisata deh ya, ketimbang tempat makan. Resikonya gede, Zai. Karena aku beberapa kali, mohon maaf nih ya, beberapa kali kayak gitu teman berdua, zong. Jadi aku mencoba untuk mengurangi rasa penasaran ke teman berdua sebelum temanku sendiri yang nge-review itu ke aku ya, yang nyeritain teman berdua. Jadi aku agak-agak gimana percaya sama di sosial media teman berdua reviewnya ya, bukan apa, cuman kayak mungkin lidah kita beda kali ya teman berdua. Nah sekarang kita masuk di kategori yang paling berani, tim guys tanpa rem. Mereka ini kalau lihat kata viral langsung berubah jadi kurir toko oren ya, yang kebetulan lewat teman berdua. Jadi kayak tempat ini viral banget, ya udah langsung OTW padahal belum mandi. Ya kadang mereka sampai lokasi pun ternyata parkirannya penuh karena kan viral ya, jadi banyak orang teman berdua. Terus juga antriannya kayak konser dan mejanya juga kosong. Cuman di imajinasi kita aja yang pas nyampe kita bakal dapetin tempat kosong. Ya enggak dong, kan rame tuh teman berdua, viral lagi. Jadi banyak banget orang-orang yang berdatangan. Tapi salutnya, tim ini tuh punya semangat explore yang tinggi. Ya sisi baiknya berani coba hal baru, support bisnis lokal, punya banyak pengalaman. Tapi sisi lain ya bisa boncos kalau enggak cek harga teman berdua. Terus juga bisa capek karena antre panjang, bisa pulang cuma dapat foto doang juga teman berdua. Ya kadang niat makan enak, yang kenyang malah nyambuk di tempat parkir.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan

Soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator. Cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja, bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8.000, bahkan 15.000-an. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berarti yang solusinya, gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi hutang Bapak.
0: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura, Bapak, atau tanggung akibatnya.
0: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
0: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
0: Mau pergi, Ma. Mau ya, ikut mau Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
0: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
0: Husin punya utang, Ma, dipinjol.
2: Ma, apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
0: Oi, Ma, santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
0: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
0: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Oh, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
4: Kamu lagi dengerin Good FM.

dan udah di jam 5:48 menit Dokter Adesha Tengah. Aku mau ngingetin ke kamu untuk azan maghrib di hari ini, tahun 2022 itu akan dikumandangkan di jam 5:58 menit Dokter Adesha Tengah. Sekali lagi, untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:58 menit Dokter Adesha Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4. Sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita di tim yang nunggu sepi dulu, berarti kamu tuh orang yang bukan takut viral. Kamu cuma anti keramaian level pasar malam jam gajian aja, teman Pro 2. Ya, mereka kalau lihat tempat viralnya, kita tuh tunggu fase kehidupan berikutnya dulu ya. Yang kayak nantilah kalau udah pada sunyi baru kita datang. Kita di tim itu juga, teman Pro 2. Ya biar nggak rame banget teman berdua. Biasanya sih kita tuh nunggu hype turun, terus juga influencer pada pindah lokasi, maybe ke tempat yang lain yang viral lagi, dan kursi udah nggak rebutan lagi teman berdua. Ini strategi yang cukup sehat, lebih hemat energi, terus juga lebih nyaman menikmati tempatnya, bisa explore lebih tenang. Dan tapi sih kadang menu itu udah berubah ya, vibe-nya udah gak sama lagi, sama viral momennya udah lewat. Ya kayak datang ke konser tapi lagunya udah selesai dari 3 bulan lalu, teman gue dua. Kelamaan ya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada, meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan, aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Modern Vibe dengan How. Ini di album Hands All Over yang rilis 2010. Dan teman Pro 2, kalau kamu di tim yang review dulu atau nungguin review sebelum pergi, pasti kamu bukan sekadar cek, tapi investigasi nasional. Kamu bukan cari tempat makan, tapi kamu cari dosir lengkap, rasa, harga, risiko, dan ramainya. Ya, biasanya kamu tuh nonton TikTok review dulu, cek Google Maps-nya, scroll komentar sampai 200 plus, bahkan lihat komentar yang debat isinya ya. Ini sebenarnya bagus karena mengurangi resiko kecewa, lebih siap secara budget, lebih realistis terhadap ekspektasi juga teman Pro 2. Terlalu banyak analisis juga bisa bikin gak jadi jalan gak sih teman Pro 2? Terlalu banyak info bikin bingung sendiri juga nantinya. Kadang niat makan siang jam 5 sore baru selesai riset ya kan, terlambat banget teman Pro 2. Aku coba cek di IG-nya Pro 2, selamat malam buat Lala, dia tim gak sih ya, pokoknya FYP. Sama dengan tiket jalan ya. Kalau ini sih gaspol ya, tanpa rem teman Pro 2. Terus juga ini bukan lagi FYP, tapi FYP sama dengan foya-foya ya pelan-pelan. Ada dari Haldi, aku nunggu sepi dulu biar bisa foto estetik. Wow, ini dia tim anti keramaian tapi pro konten teman Pro 2. Sabar ya, yang penting feed kamu gak ikut rame kayak pasar. Dan yang ketiga, ini ada dari Yaksel. Aku tim review dulu, baru berani jalan. Nah ini aman banget teman Pro 2. Kamu bukan takut, kamu cuman investigator rasa aja. Dia mau ditemenin sama lagunya Benson Boone dengan Mr. Electric Blue. Dan lanjut lagi, bentar nih ya. Riwa banget dah ini. Oke, kita keluar dulu dari ini, oke, bentar. Kita ke mana lagi nih, ke Instagram lagi ya. Ini ada Gilang memilih nunggu sepi dulu biar nyaman dan estetik. Ya bener lagi, karena kayak banyak banget orangnya teman P2 yang emang aku tipe yang introvert ya. Introvert. Ya udah teman P2, aku sudah sampai di sini ya untuk trending topik P2. Intinya kamu mau di tim yang santai aja juga gak masalah sih teman P2. Yang penting maybe buat kamu kenyang, nyaman, dan gak bikin stres ya. Dan kalau lihat tempat viral, maybe kamu juga bakal bilang bagus. Tapi ya warung deket rumah juga gak kalah enak teman P2. Orang yang di tim santai aja tuh teman P2 lebih ke kayak gak ngejar FYP ya. Yang penting versi mereka tuh full yakin perutnya aman ya. Viral itu referensi memang, bukan kewajiban. Jangan sampai ikut tren sampai lupa kebutuhan juga. Setiap orang juga punya cara menikmati tempat yang berbeda. Yang penting sesuai kondisi dan bikin nyaman juga teman P2. Mau tim kamu gas, nunggu sepi dulu, review dulu, santai aja, semua valid teman P2. Yang penting jangan sampai ikut viral tapi dompet ikut offline mode teman P2. Nanti terima kasih dapat ulang besok di jam yang berbeda teman P2. Tetap santai, tetap bijak, dan tetap waras di tengah dunia yang serba viral ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam Torpedo 2 Info Pro 2 masih barengan Sindiana. Tahun kedua pemain bintang Liverpool, Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir, di mana kapten tim berjuluk The Pharaohs mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Senin 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekadar laga biasa. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Lansir data StatsFoot, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan tersebut membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Essam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor tersebut juga semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Selanjutnya, tim Kuda Hitam di grup H Tanjung Verde terus menuliskan dongeng indah di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya timnas Spanyol frustasi, kali ini Uruguay hanya bisa gigit jari. Bagaimana tidak, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 di Miami Stadium Senin 22 Juni 2026. Ini juga merupakan kejutan kedua skuad Tubaros Azuis setelah sebelumnya mampu mencuri satu poin dari tim favorit Spanyol. Dan melansir laman Associated Press, hasil tersebut juga membuka peluang besar bagi Tanjung Verde untuk melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho Gaucho dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia Ravenna FC pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Sejumlah laporan media Eropa juga menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

94 DFM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya senang banget nih teman berdua bisa kembali lagi hadir di ruang dengar kamu untuk siaran edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 di malam hari ini ya. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman berdua seperti biasa akan bertugas hadir menemani kamu selama 5 jam ke depan ya, khusus sampai ditutup siaran nanti atau pukul 12 atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih teman berdua, dan ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguhin ke kalian. Untuk itu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: pukul 19:12 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan sholat duha adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga sholat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita, seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya, cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatil duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Jepang memburu kemenangan. Sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

94 DFM teman terbaik kamu di pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah malam hari ini nih teman berdua, kita mulai dulu dengan informasi terbaru dari Iran yang kembali menutup lagi Selat Hormuz nih teman berdua, yang pada akhirnya banyak yang menyalahkan Donald Trump nih teman berdua ya, karena kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada pertemuan di antara para pemimpin dunia ini nih teman berdua, yang dimana di dalamnya juga termasuk ada Amerika dan juga Iran, dan Donald Trump di situ tuh sempat apa ya menyinggung atau kayak mengancam soal Iran, yang pada akhirnya respon Iran tersebut tuh adalah walkout dari pertemuan tersebut dan pada akhirnya menutup kembali Selat Hormuz. Jadi Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius nih tahun kedua menyalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas penutupan kembali Selat Hormuz sama Iran. Jadi Teheran mengambil kembali langkah tersebut karena walaupun mereka sudah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Washington ya, Israel juga, malah mengabaikan gencatan senjata tersebut dengan tetap menyerang Lebanon. Nah, pada akhirnya kemacetan Selat Hormuz didorong oleh masuknya Donald Trump, bukan oleh kita. Tapi kita memiliki kepentingan untuk membukanya kembali, kata Pistorius nih, tahun kedua dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ARD di Berlin pada hari Minggu tanggal 21 kemarin nih. Dia tuh menekankan kalau Eropa sebenarnya membutuhkan kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Nah, hal itu karena selat tersebut merupakan salah satu nadi utama pengiriman minyak dan juga gas nih, tahun kedua, pendistribusian dunia sebenarnya ya. Menurut Pistorius nih, tahun kedua, setiap kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz itu membutuhkan dukungan dari Iran dan juga Oman. Nah, Berlin diketahui telah berulang kali menjauhkan diri dari kampanye Trump melawan Iran. Walaupun demikian, para pejabat Jerman belum secara langsung menyalahkan Amerika Serikat atas konflik tersebut nih, tahun kedua. Jadi, ada kemungkinan mungkin besok-besok akan langka lagi nih, tahun kedua ya, BBM. Karena ya, seperti kita tahu, saat ini pun harganya sudah naik. Walaupun sebenarnya sudah dibuka kembali Selat Hormuz ya, tahun kedua. Tapi ya karena ditutup kembali lagi gara-gara si Donald Trump ini nih, tahun kedua dan juga Israel. Ada kemungkinan ya, bisa besar kemungkinannya kalau misalnya memang berangsur lama nih tahun kedua. Ya jadi kita hanya bisa menerimanya saja. Semoga para pemimpin kita nih tahun kedua bisa kembali melobi ya, setidaknya untuk lebih melonggarkan lagi lah ya, kalau misalnya memang ditutup saat ini, karena biasanya kalau misalnya ditutup kayak gini, semuanya tuh kena ngaruhnya, iya kan? Termasuk juga kita di Indonesia nih tahun kedua, yang mana saat ini pun harga minyak sudah mahal. Gak tahu akan seperti apa kalau misalnya kembali ditutupnya lagi Selat Hormuz ini nih tahun kedua. Emang sebenarnya parah juga sih ini, Amerika udah jadi tuan rumah Piala Dunia yang tidak sama sekali ramah nih. Saat ini bahkan banyak yang protes ya teman-teman berdua dari pegelaran Piala Dunia, yang mana mereka katanya diskriminatif banget nih teman-teman berdua sama pemain-pemain yang notabene berasal dari negara-negara yang ini ya, Timur Tengah atau ada darah-darah Arabnya, seperti itu ya teman-teman berdua. Jangankan pemain, official dan juga wasit pun itu dibatasi sama mereka nih tahun kedua. Dan sekarang lari lagi pengaruh buruk mereka ini nih ke Selat Hormuz yang lagi-lagi ditutup sama Iran nih tahun kedua karena kelakuan mereka. Nah, kita cuma bisa berdoa semoga si Donald Trump itu tuh bisa sadar ya tahun kedua, kalau sebenarnya apa yang ambisinya itu nih tahun kedua dia lakukan selama ini hanya menyusahkan, bahkan bukan cuma warga negaranya sendiri tapi seluruh dunia termasuk juga Indonesia.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Balik lagi di Brodie FM Gorontalo, satu informasi terakhir sebelum kita ke jam 8 nih, ronde kedua dari update-nya kasus Lim Susilowati yang sempat menjadi buron selama 4 tahun karena kasus kredit fiktif senilai 4,5 miliar. Dan ternyata dia tuh sembunyi di Surabaya menjadi seorang pendeta nih, tahun kedua ya. Perkembangan terbaru kasus kredit fiktif senilai 4,5 miliar yang menyeret nama Lim Susilowati ini kembali menjadi perhatian publik nih, tahun kedua. Setelah 4 tahun berstatus buronan, perempuan tersebut akhirnya berhasil diamankan aparat kepolisian setelah keberadaannya itu terendus di Surabaya, Jawa Timur. Nah, selama dalam pelarian, Lim Susilowati ini diduga berusaha menyamarkan identitasnya untuk menghindari pengejaran aparat penegak hukum. Yang mengejutkan, dia tuh diketahui menjalani aktivitas sebagai seorang pendeta di salah satu wilayah di Surabaya nih, tahun kedua. Keberadaannya ini selama ini nyaris tidak terdeteksi karena hidup tertutup dan menggunakan identitas yang berbeda dari data yang dimiliki sama penyidik. Nah, Lim Susilowati ini sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena kasus kredit fiktif yang menyebabkan kerugian mencapai 4,5 miliar rupiah. Nah, kasus tersebut bergulir sejak beberapa tahun lalu dan melibatkan proses penyelidikan panjang untuk melacak keberadaan tersangka ini. Penangkapan ini pun menjadi titik terang dalam upaya aparat menuntaskan perkara yang sempat mangkrak karena sulitnya menemukan jejak pelaku. Dan sekarang Lim ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah masa pelarian yang panjang yang berakhir di tangan kepolisian di tahun kedua. Jadi sebelumnya Lim ini merupakan adik kandung dari terpidana Liau Inggarwati. Dia tuh ditangkap bersama dengan anaknya Bastian Wijaya sama tim tangkap buron Kejari Surabaya pada tanggal 2 Juni 2006. Dan kabar penangkapan kakak dan keponakannya tersebut rupanya meruntuhkan mental Lim yang masih pelesiran di luar penjara nih, tahun kedua. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, Lim Susilowati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana lain yang sudah lebih dulu dieksekusi, yaitu Liau Inggarwati, Bastian Wijaya, Wonggo Prayitno, dan juga Arya Lelana. Nah, persidang perkara Lim Susilowati ini digelar secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa mengingat yang bersangkutan melarikan diri sejak proses hukum berlangsung nih, tahun kedua ya. Dia tuh dijatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada terpidana Lim ini nih, tahun kedua, dan sudahlah, pada akhirnya dia sudah tertangkap nih, tahun kedua. Yang mungkin belum kalian ketahui, dia tuh terpidana kasus kredit fiktif di salah satu bank plat merah senilai 4,5 miliar akhirnya menyerahkan diri kepada jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Surabaya di hari Jumat tanggal 19 kemarin. Dan itu tuh mengejutkan ya, karena selama 4 tahun buron sejak 2022 terpidana bersembunyi di salah satu tempat ibadah di Surabaya dan menjalani peran sebagai pendeta. Kepala Saksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, ini jelasin kalau keputusan Lim untuk menyerahkan diri secara sukarela dipicu karena tertangkapnya anggota keluarga dalam pusaran kasus yang sama nih, tahun kedua. Jadi willingly ini menyerahkan diri ya, tahun kedua. Dan sepertinya kayaknya dia juga kelelahan secara fisik dan juga batin saat menyamar menjadi seorang pendeta nih, tahun kedua. Mungkin karena apa ya, merasa bersalah juga dengan peran yang dia jalani selama ini nih, tahun kedua. Oke deh, kita sudah selesai untuk informasi di jam 7 malam ini nih. Nanti bentar lagi mau beralih ke jam 8 untuk musik live chat berjaringan. So, kamu jangan kemana-mana, di Brodie FM aja terus.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Koshi anze. Watashi wa star. Oh. Mega.

0: Oke, Detro Pro 2 sudah di pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia. Langsung aja.
1: Wah, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Halo,
0: apa kabar Selina?
1: Ya Tuhan, baik kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya ya.
1: Wow.
0: Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, kayak
0: apa aja.
1: Tapi kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu gak?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang kan, sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih
0: aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak malas sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara okay itu.
0: Oke okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
1: Iya,
0: tuh
1: kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Pas
0: ada
1: juga
0: Dubai Chewy Cookie kan di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Dan iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih katanya kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke. Okay.

0: lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar rap ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: Bulan, iya. Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya. Iya. Result apa? And reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, Mas? Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Uh-uh. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang, orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP, Kak, kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya. Yeah. Kan itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal.
0: Dari
1: jadi
0: awal.
1: Ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih bareng. Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan
0: okay.
1: Dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Dia
1: salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kak Niki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih
0: stres lagi.
1: Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Selin, pandangan
1: tentang
0: Selin
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.

0: hubungan yang toksik dong.
1: Iya. Yeah. Mm.
2: Jangan-jangan takutnya enggak bisa keluar.
1: Takutnya enggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
2: Aduh. Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya, dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih. Apa kayaknya. Ya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya, berarti.
2: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
2: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari sekali, jadi ya katanya.
2: Kilat
1: ya?
2: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan yeah, terjadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
2: Yeah.
1: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
2: kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
2: Saya aminin dulu baru.
1: Iya, terbukti dong.
2: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
1: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
2: Gitu kan. Takut habis jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo. Aku.
1: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yuk.
1: Kita, aku sih lebih tepat aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, sedang makan loh.
2: Udah excited banget ya.
1: Oke, okay, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun?
2: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP.
1: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
2: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
1: Bener.
2: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
2: MP3
1: beneran MP3.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
2: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin gak ada HP.
2: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
1: Oh iya.
2: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu. Enggak
2: dong kak.
1: Enggak ya.
2: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
2: Masuk Idol.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
2: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener-bener.
2: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul.
2: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
2: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
2: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
2: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
2: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
2: Tapi
1: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
2: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Okay, benar.
2: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
2: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
2: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
2: Dubai Chewy Cookie.
1: Okay.
2: Makan
1: ya.
2: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
2: Oh my god.
1: Apa itu?
2: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
2: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
2: Rendang.
1: Oh, rendang.
2: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
1: Iya, enak. Iya, enak.
2: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
2: Wow.
1: Emang lapar aja. Emang lapar, gitu kan? Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
2: Ganjelnya 2 bungkus guys.
1: 2 bungkus, bener. Wow. Okay, lanjut lagi.
2: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
2: Aduh, enggak ada lagi kak yang
1: masa.
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
2: Terlalu
1: jujur ya, maaf ya.
2: Aku terlalu jujur. Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum
1: kayak,
2: ada ya.
1: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
2: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
2: Oh enggak ya?
1: Enggak.
2: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Masa
1: depan. Ya, kok ditahan?
2: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
2: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
2: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
2: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
2: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
2: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
2: Amin, di Eropa kali ya.
1: Amin.
2: Atau enggak usah jauh-jauh, ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini liburan. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
2: Iya.
1: Pasti.
2: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
2: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh, gak ada ya.
2: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
2: Pengen.
1: Seru sih, seru, seru, seru.
2: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini Lenteng Agung.
2: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
2: Mungkin sebelum lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
2: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
2: Takut banget.
1: Aduh. Oke, okay, oke, okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
2: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: Yesus. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Jadi berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau kemana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan rekayasa Cine. Oh hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Benar. Emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin. Terima kasih
1: sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan ternyata bisa di request di Brodua FM yes. Seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu kasih, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Brodua seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aiti Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Oke, di Tuan Fredo kita sudah selesai untuk musik live chat berjaringannya nih Tuan Fredo di malam hari ini. Dan sekarang sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo, masih barengan sama Dodi Paneo. Aku bakal ngelanjutin siarannya nih Tuan Fredo. Dan di malam hari ini seperti biasa pukul 9 itu ada Good Night Story nih. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasannya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini. Malam hari ini nih maksudnya ya. Dijaga malam. Katanya manusia mulai jarang tertawa di usia 23 karena beban dewasa. Emang iya ya? Kasih dong tanggapan kamu dari pernyataan tersebut nih, teman berdua, yang barusan aja aku bacain ya. Di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812-1900924 nih, teman-teman berdua ya. Nanti juga aku bakal membahas tentang hasil studi yang mengatakan kalau seperti topik pembahasan kita tadi ya, teman-teman berdua, manusia mulai jarang tertawa di usia 23 karena beban dewasanya. Jadi selain tungguin tanggapan kalian tentang pernyataan tersebut atau hasil dari studi tersebut, aku juga nungguin requestan kalian di malam hari ini, yang nantinya masing-masing dari respon dan juga requestan bakal aku bacain dan puterin di pukul 21.50 sama pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi intinya kita bakal seru-seruan bareng di Good Night Story malam hari ini barengan sama Dodi Paneo, membahas tentang topik yang tadi nih, teman-teman berdua ya, sampai dengan jam 11 malam nanti. Aku tungguin ya.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pada waktunya, karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

9.4 di FM, teman terbaik kamu. Kita coba bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung di malam hari ini di Good Night Story. Pertanyaannya soal apa tanggapan kamu dari Sudia mengatakan manusia mulai jarang tertawa di usia 23 tahun karena beban dewasa. Coba kita lihat sebentar, aku coba lihat dulu nih ya teman berdua. Ini ada dari Nurul, malah makin dewasa ketawa makin kencang karena stres. Iya juga sih, karena orang bahkan untuk hal-hal yang receh pun kadang orang-orang dewasa itu tuh yang sudah sering kali mengemban permasalahan orang dewasa pada umumnya, ketemu sama hal-hal receh tuh malah jadi ketawa, yang ketawanya tuh kencang banget. Ada dari Cetak, dibilang, tapi aku sering tuh ngetawain beban hidup tuh kan. Ada Keke Yelax, gak tahu kak. Masa gak tahu sih. PBMRTY, aku udah 28 kok ketawanya makin kencang tuh kan. Kayaknya kelihatan dari sini tuh banyak orang stres ya dengan kehidupan dewasa. Requestan ini ada pesan sederhana dari Roni Parulian dari PBMRTY 03. Dia request pesona sederhana dari Roni Parulian. Bentar, kita coba ini dulu. Mana ya? Kok enggak ketulis sih? Pesona sederhana dari Roni Parulian. Terus ada yang satunya lagi tuh tadi, dia request lagunya Chapel Run dari Cetaeng. Chapel Run. Yang mana Chapel Run? The Giver. Aku puterin yang The Giver aja ya. Dua lagu ini aja dulu bakal diputerin. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Pukul 10. Untuk itu jangan kemana-mana. Nikmatin aja dulu dua requestan pertama nih teman-teman berdua dibacain respon jaga malam Good Night Story malam hari ini. Ada Roni Parulian dengan pesona sederhana yang nantinya bakal dilanjutin sama The Giver from Chapel Run.

0: I'm selfish.
1: Jadi sebenarnya teman-teman berdua, pernyataan ini merupakan sebuah hasil studi ilmiah ya, yang dilakukan sama Jennifer Aker dan juga Naomi Bakdonas dari Stanford Graduate School of Business nih teman-teman berdua, yang mana mereka pada penelitian atau studi tersebut keluar dengan konklusi kalau penurunan frekuensi tertawa pada usia 23 tahun benar adanya. Nah, jadi temuan ini merujuk pada fenomena yang dikenal sebagai humor cliff nih teman-teman berdua, atau tebing humor, yang mana grafik kebahagiaan dan tawa seseorang itu mendadak anjlok saat memasuki fase dewasa. Data komparatif nunjukin kalau kontras yang tajam ya terjadi dari seorang anak berusia 4 tahun, rata-rata tuh tertawa sampai dengan 300 kali per hari. Sedangkan orang dewasa berusia 40 tahun hanya tertawa 300 kali dalam kurun waktu 10 minggu. Jadi mereka tuh butuh 10 minggu untuk tertawa 300 kali. Jauh banget perbedaannya dengan anak berusia 4 tahun ya, yang rata-rata tertawa 300 kali per hari. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab tebing humor ini atau humor cliff tadi nih teman-teman berdua ya. Kalau berdasarkan dari data survei Gallup terhadap 1,4 juta partisipan di 166 negara. Penurunan drastis ini dipicu sama beberapa realitas hidup seperti kayak tuntutan profesionalisme palsu yang banyak pekerja muda menukar tawa dengan setelan formal karena menganggap humor kurang mencerminkan sikap kompeten dan profesional di dunia kerja. Padahal menurut aku enggak juga ya. Justru kalau misalnya karena sering ketawa atau bikin orang ketawa atau tertawa dengan hal-hal yang mungkin umum atau receh nih teman-teman berdua, orang akan menilai kalau enggak sih sebenarnya orangnya tuh asik. Ya jangan so asik juga sih menurut aku. Kayak ya menertawakan sesuatu yang memang patut untuk ditertawakan kayak gitu nih teman-teman berdua ya. Atau kalaupun menertawakan sesuatu yang receh, setidaknya ketemu sama orang-orang yang memang sefrekuensi gitu ya teman-teman berdua. Yang kedua adalah tekanan masa transisi. Usia 23 tahun itu adalah gerbang awal quarter life crisis nih teman-teman berdua ya, yang mana individu mulai memikul tanggung jawab finansial mandiri, terus ditimpa lagi sama beban kerja, udah gitu ada tuntutan hidup yang serius nih teman-teman berdua. Mungkin sudah dari umur segitu sudah menjadi sandwich generation. Bisa jadi semua faktor itu tuh menentukan nih teman-teman berdua ya. Dan yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan humor. Kayak lingkungan korporat yang seringkali mengesampingkan aspek jenaka, padahal sebenarnya humor yang dikelola dengan tepat itu bisa menjadi kekuatan super untuk meningkatkan produktivitas. Ini nih yang aku maksud tadi. Harusnya tidak seperti itu kalau misalnya di lingkungan kerja ya. Kayak semua tuh harus serba formal. Kalau memang nggak perlu ketawa ya udah nggak usah ketawa nih teman-teman berdua. Padahal sebenarnya nggak gitu juga. Harusnya ya, seharusnya seperti itu. Kayak kamu bisa memanfaatkan lingkungan kamu untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi humor buat kamu nih teman-teman berdua. Menertawakan itu dan mungkin bisa juga mengajak orang lain di lingkungan korporat tadi untuk tertawa sama-sama nih teman-teman berdua. Ya, kayak apa ya, stress releasing aja. Nah, sebenarnya ada dampak penurunan selera humor. Kalau kita lihat ya, dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik, kayak menurunnya hormon endorfin dan melonjaknya hormon stres atau kortisol yang memicu kelelahan kronis. Ingat ya, teman-teman berdua, kamu kalau misalnya kurang humornya, bisa berasa lelah juga. Ada kesehatan mental, ini juga sudah pasti. Meningkatnya risiko burnout, kecemasan, dan hilangnya ruang katarsis emosional di tempat kerja nih, teman-teman berdua. Sama hubungan sosial yang menurutnya chemistry antara rekan kerja karenanya itu akan hilang. Karena mungkin udah jarang ketawa bareng nih teman-teman berdua. Atau mungkin memang tidak baku biasa. Jadi akhirnya tatawa juga tidak pernah. Jadi menurutnya chemistry antar rekan kerja karena hilangnya tawa bersama yang berfungsi membangun inklusivitas. Sebenarnya ada kabar baiknya ya. Grafik ini dilaporkan kembali naik ketika seseorang memasuki masa pensiun. Tapi apakah harus menunggu masa pensiun dulu? Enggak juga kan. Tapi hal tersebut membuktikan kalau stres akibat tekanan kerja harian adalah variabel utama sebenarnya yang menahan senyuman kita. Bahkan riset lain dari Stanford juga bilang kalau mengkonfirmasi mereka bahwa sekadar memaksakan senyum, tiruan, atau fake smile tetap mampu merangsang otak untuk merasa lebih sedikit bahagia. Bahkan gak hanya kalau misalnya ngana berusaha palsu aja ya, kayak fake smile tadi maksudnya, itu masih tetap akan bikin kamu bisa bikin kamu sedikit merasa lebih bahagia nih teman berdua ya. Cuman jangan kebanyakan fake smile juga nih teman berdua. Ya kalau misalnya memang sesuatu yang ada nilai humornya di situ, ada sesuatu yang bisa ditertawakan nih teman berdua, ketawa aja nggak apa-apa. Bahkan untuk tragedi atau tragisnya kehidupan itu tuh teman berdua, harusnya ya kalau menurut aku, kita nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Malah mencari sisi humornya nih teman berdua dalam sebuah tragedi tersebut, itu seringkali bisa menyelamatkan kita dari stres nih teman berdua, karena permasalahan yang kita hadapi itu. Jadi intinya kalau dari aku sih, sebenarnya menurut aku ya, jangan lupa tertawa, bahkan hanya untuk senyum pun itu jangan pernah lepas dari kita dalam sehari pun nih teman berdua. Cie.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Balik lagi di Periode FM Gorontalo. Aku masih tetap tungguin respon kalian nih, Turner 2. Apa tanggapannya dari pernyataan yang mengatakan hasil studi, lebih tepatnya ya, Turner 2, orang yang memasuki usia 23 tahun, Turner 2, mulai jarang ketawanya atau frekuensi ketawanya tuh mulai berkurang nih, Turner 2, karena beban dewasa. Kasih tanggapan kalian di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih, Turner 2, untuk hasil respon kalian nih nanti bakal aku bacain dan puterin di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa.

Radio publik milik bangsa. RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman. Di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga. Iya,
2: setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih, teman Pro 2, di part yang kedua untuk Good Night Story malam hari ini. Dari pembahasan soal penurunan frekuensi tertawa pada usia 23 tahun karena beban hidup dewasa nih, teman Pro 2 ya. Kita coba lihat dulu sudah ketambahan berapa orangkah yang kasih responnya. Ini ada dari Puji Astuti 1919, betul banget, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Terus mana lagi? Ada dari mana nih? Jocelyn Barus, karena ayah meninggal, sejak itu aku bukan orang yang sama. Oke. Malah makin dewasa ketawa makin kencang karena stres. Ini dari Nurul Aul Yariska. Mana lagi nih? Masih. Saya sering ketawa tapi bukan lucu, lebih kecapek hidup. Rizky Nur. Mana lagi? Sri Wangi Sitohang, curiga aku kayaknya gak normal lagi. Apanya yang gak normal? Auniha, terakhir nih ya, tahun kedua. Aku yang apa-apa, aku ketawain. Dan Sulisti WTP, aku umur 25 masih sering ketawa sendiri. Nah, ketawa sendirinya itu tuh yang kadang menakutkan ya, tanpa alasan. Requestan ini teman berdua ada dari mana dia tadi? Sulistia WTP. Katanya mau request lagunya Sepatu dari Tulus. Nanti bakal dilanjutin sama requestan kedua, aku bakal puterin dari Auniha. Aku yang apa-apa aku ketawain. Dia request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Shape of My Heart. Ya udah, dua lagu nih tahun kedua sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Dodi Paneo siaran di malam hari ini nih tahun kedua. Nanti kita bakal ketemu lagi besok. Selamat beristirahat untuk kalian semua. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Echo Anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nini, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi.
2: Bu, TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
3: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
2: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
3: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
2: Terus kalau banjir gimana?
3: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
2: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
3: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
2: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: Ngumpul yuk. Tunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Senang banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu firraha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta firraha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

Yo, wes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Yang lagi digantungin sama Prancis melawan Maroko. Sini-sini merapat ya. Harusnya kita yang merelay pertandingan antara Prancis melawan Maroko lagi Irak maksud kami maksudnya ya. Prancis melawan Irak hanya karena ada force major di Philadelphia yang mengharuskan pertandingan ditunda nih Pro 2 ya. Karena badai petir sudah dikeluarkan pemerintah di Philadelphia. Bahkan nih Pro 2 ya, para penggemar diimbau untuk enggak datang ke stadion karena cuaca buruk di wilayah itu. Ya kita juga sampai saat ini masih menunggu ditunda sampai kapan nih pertandingannya Pro 2. Ya, semoga aja enggak ditunda sampai berhari-hari ya. Siapa tahu cuaca sudah membaik. Nah, dilanjutkan lagi deh pertandingannya Pro 2. Jadi pada sing sabar ya buat para pendukungnya Prancis dan juga Irak. Ya udah dengerin aja terus Pro 2 FM Gorontalo karena Ibrahim Rian masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Satu lagu dari Justin Bieber featuring Sean Kingston. Ini mini money wallaba. Langsung kita dengerin lagunya dah.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Jam 7 tepat, nomor 2. Waktunya kita mengabarkan perkiraan cuaca hari ini Selasa 23 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 23 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Atinggola, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

92 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng Ibrahim Rian ya. Sekali lagi selamat pagi buat teman Produa semuanya yang masih tetap semangat nih ya ngejalanin aktivitas pagi harinya. Ada yang barangkali sudah bersiap untuk ke sekolah. Kemudian juga, oh ya, hari ini ada wisuda di kampus yang tepat bersebelahan dengan kantor RRI Gorontalo. Jadi buat kamu yang di wisuda hari ini dan berkuliah di kampus yang aku maksud tadi, congratulations ya, selamat, semoga wisudanya lancar dan kamu sah telah menjadi wisudawan dan wisudawati. Amin. Nah guys, sekali lagi kita ucapin selamat buat para wisudawan wisudawati yang hari ini alhamdulillah berhasil di wisuda ya sama Bapak Rektor. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita udah di selamat pagi teman Pro 2. Nah, kira-kira kita ngobrolin apa nih yang pas buat pagi hari ini teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM, kita akan kembali saat lagi.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kembali kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kita mau menanyakan nih seputar, kalau ada yang bilang atau beberapa orang bilangnya, wah aku gak sarapan. Tapi ada yang lain bilangnya, wah aku sarapan dong, karena kalau gak sarapan aku jadi gak fokus, aku merasa lemas, blank. Nah si yang tim gak sarapan juga bilangnya, aduh saya kalau sarapan justru jadi ngantuk, jadi kurang bersemangat, dan lain-lain orang dua. Jadi seperti itu ya, memang kehidupan ini orang dua, ada yang sarapan, ada yang tim yang gak sarapan. Kalau saya sih kadang dua-duanya ada. Kadang sarapan, kadang enggak teman dua. Nah, jadi pagi hari ini kita mau tanya ke teman dua, kira-kira kalau kamu sendiri teman dua, kamu tim yang sarapan atau yang tidak sarapan? Karena dua hal ini sering sekali bertentangan. Apalagi ketika keduanya bertemu. Ih, kenapa enggak tidak sarapan? Ih, kenapa orang enggak sarapan? Sampai begitu aja terus ya. Sampai ayam berpipis. Sorry. Tapi begitulah. Jadi sekali lagi ya teman dua, kalau kamu sendiri, kamu tim yang mana? Tim yang pagi itu sarapan kah? Atau yang justru tidak sarapan saya? Kasih tahu juga alasannya boleh ya. Di WhatsApp kita 0811 43 00 02, atau juga bisa gabung di Instagramnya @pro2_gorontalo.

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lari.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik. Ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler ya.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Ibrahim Rian. Kita ke Fresh Music Only dulu sebentar teman Pro 2. Dari lagu yang pertama, single dari 440 featuring Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu.

lagu ini nomor 2, lagu yang aku ingat dulu sebelum dirilis sudah top duluan di apa sound TikTok nomor 2 ya. This is Adrian Halif 2001 kali.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Bang Chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.